Buat nama ni dah sungguh saksi. Pertama-tama sebut dia akan berlaku. Saya akan berlaku dengan suara. Dengan kita ada. Ayuh kesin. Dia mahu apa-apa mesej kursa kepada dia yang ketika suara suara ini. Semua mahu dia. Itu yang terpaksa. Terus apakah tahu untuk dia saksi. Masa itu sebab terpuluh. Baca sana. Dia akan masuk ke sana. Saya jauh tu. Jauh tu. Tahu sempurna. Dia semuanya jauh. Kesalahan semua sahabat yang dikutuk di dunia. Kesalahan saya yang berhubung dengan dia yang berhubung. Dengan saya yang sudah berhubung dengan Allah. Dengan saya yang berhubung dengan saya yang berhubung. Bagus. Ini berhubung. Saya yang berhubung. Bagus. Kesalahan saya. Bila saya lagi. Dan ini saya. Bagaimana saya berhubung lagi? Aku berhubung. Ini dia jelas. Macam ni, ni dia ni. Ya, saya pun nak tengok dia macam ni. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia. Dia dah jadi dia